The salute of City Parker. Wajua tauna namba sita, wachini ya tauna tisa, pembeni ya tauna rufi G. Wajua kiona namba mbili, pembeni rufi eni, wachini ya tauna rufi.